0: Udah saya ini kami atur lah ya, hari ini untuk panggil nomor bikin lagu yang salah jengna.
1: Mama.